radio sundong taransan yamayali tse. Tinat ako minat pungunong magokchong 360 sundong. Tinat ako minat mitsir pungunong kuhimanong iyupa asanli tse usangdam nagamis asir English nong angashi tse. Tinat ako minat simr pungunong western music sundong. Ti ako nong tali nong ilinak usangdam hindi asir English nong angashi tse. Tiako sir de sarang nong shilong nong in nautis usang. Tiako minet lier nong awur takudat linear den minsim sindong. Tukuako minet ter nong facts and fun sindong. Manani, tukuako minet ter pungunong a song that inspires sindong. Tukuako minet mitsinong my steed, my pride sindong. Tukuako minat mitsir pungunong akita tsudupu utsi. Tukuako minat simirnong au tukalam kan. Dira kunung Mumbai nungi yukpa vivit paradi sindong. Anako nung Delhi nungi linak usangdam. Anako sir tasarang nung vivit paradi sindong Mumbai nungi asir. Biza kunung asin mizububa transmission shibangtsi. Tana radio sindong yamachalitsi. Ipaya Akashvani Mukokchong.

0: Tak iba sih, orang tanya practical awak siapa mai? Tak sangat kelan saya tu. Tak ayah ni asal ke tanah lah, ya macam rusak zana, tersayur kan macam. Tak sah film baje sangat sangat ni. Tak ke tak cik tersayur. Asal bah canggah baje, rusak tak sih tang dasar ni baje baje orang kah film terter. Tak sih bah tak cik alak awak semua tang mung enyak tang. Kamu ayah kah film balal lah, nongak kira ru tak tem saji orang president. Tadi share temu ku, tadi share jubilia mumba, iba nongji orang tak tamat zatzuka, tak buka tak makuka, ayah kah jual siapa. Tadi share iba selenji jual ni, principal, agam ziba, mabang atung surkar nongji. Tadi share iba nongji a, ada saya tanya ayah kah jual wadah sini, tadi share ada mabang balal lah nong, silam balal lah kini nongji. Tapi yang macam orang liar orang je, orang lindung aja kan, curug, temua tu aja kan, curug. Tapi sekarang tang tanda dah sibuk, jangan ni tak kemasir tanda lasu tadi. Tapi ni anu kadang belawa aja, ni English desire. Tapi English honors, asal orang lesson aja kan, asal pak tang dah si cangca cangca kan belum nong liar. Student nasi dah. Asal iba selanjutnya, anu saya awal nang dia, cukup lesson tu rasa awal nang tu, ni yang terjang raba. Tapi ni CTC nonga saya awal lesson, 1983 nong, fazal lagi nong appoint asal, tapi iba kesakam nong jaga ni CTC ahi tenzo kamaya. Tapi CTC jaga kerja kuma ahi dasar bangla, pernah je sini paper kahang leh, sini dapat seram per English na. Tapi iba tu macam nang word saya awal ayu saja. Perlu ada macam tim tu. Tapi orang habis tanong kan ini sayuli, tapi sebab iba jangan ni ada macam orang jangan rumus silam kasih. Asal tang awalan ajar je, nasudah nasadoh nasudah nasadoh dana. Tapi orang pastor asal asal nong executive secretary marah ni. Marah nampung lagi sayu.
1: Oh, ada na.
0: Tapi yang macam. CTC nongja siung ah, kerja nongja siung ah, dah zaman ni, ni baru macam tu dah kau ni lah, macam tu aje.
1: Aye, udang oya ni asyik lagi, nai udang tajung tiba mabang asyik tu dah, nabi lemer. Udang tersayur dah sebab jadi tanur tain, asir udang takar sensakar, tulur dilar aja ni agam agatir, tutusi agatir, asir nai sayur tu baru nung, aliman lenir missionary, asir bu udang aji udang. Tempat apa jenjang nongim sesuram? Aik kali tu. Anu cik desire maba ya akum tu si, aga cuci ba, maba rongong, ya tempat di ba rongong ka. Dah sebab je, orang naik siu maru longje, ni asih tu terasir tanah naik ba jenjang nongje ibu ba ya ajung kuda liur. Anu, ni kah orang betul tu ba asir orang ni ada cerga asir. Na anggota orang je, orang ni ada mac aje kadang role model tak jengka, asal nampung ini tadi sih, aika anggur, anong je iba sendak panong, anong ka sendak tu mac je, tu boleh imli asal imsi suba suba liba linek panong, tu cerga linear sir, nampur tenzgaru tak, tenzatia palala acurah arupa, aje alit, anong je ni orang tarus lanura susia itu mia. Udang lumsa zasa tung di bang unga tapi lumba karier bang naya iba jat lumsa tak sener.
0: Asunuk iba unuk nang cembi dang English nung gender issues. Dasa nang je ni song sia bibi tak cang siapa balala sir song dona je asir kibung balala nung yar dang je. Eba sab nung je tangga tupa balala sir tak talisa ni wat sir nung inyak dang unuk. Untuk balala, lama satu tangji, kari ya busa, kari ya busa, kari macam rata, kari cuma rata sebab jauh nang share aku, tadi udang ni song share siapa macam, bi experience sebab nongji aje sih tak sesuatu tadi, tapi nong ni udang ke experience sebab nongji, untuk lalu wandungi, tetapi tu pergi, balako mabarun nongji belum tangi nangat tu, udah senang tu jalan nasi yang tu pergi imli, tapi bu tu pun silam, tapi sebab jauh, cangca cangca nangsi. Tapi sekarang untuk education, nongasi yang awa, maba pusiba nongasi yang awa, uliar uliar asi yang awa, kecil kubun nanti, tetapi tu pun untuk jauh, nak kasar nangsi.
1: Hau ni.
0: Anu tadi sa film tu pakai je, untuk lanua maba, kahang free asi, asir uliar nongji, tanda sengdang nongi bu, akik nangang, imli tu lupa kat sengdang, lanur tu menda sa kahang pilar, tanda sengya bu kahang control dasi menda.

asinuki vivid paradis nung momai nungi yukpa ngashiyoku tang radio mabang pizi aku atung batin kalimi tana asushi mizang buba transmission shibangar taunung tana buba transmission pizi aku tasadang nung labuk tzu ibaya agashvani magukchung

Ibaya Akashvani Magukchung FM band frequency Noklangka point to megahertz nung sangdonger asnok ten taunung danababa transmission labuker asnok ten taunung asushi akiyung out radio snungtam darnsen aki yamai alitsu bizaku minute simmer bungunung aki tetubukun sindung pungwa kunung tetirim sindung pungwa ku tesadangnung kohimanungi au sangaser sindung balalayuk ba ngashitsu Trok akunung local talents sindong. Trok aku minit matsinong meri gahani sindong. Trok aku minit matsir pungunong tumyoktap kan sindong. Trok aku minit liernong alui mrola sindong. Tinad aku minit ternong asin litsu sang kohimanungi nagamis aser English aki yukba ngashitse. Tinad aku minit simernong western music sindong. Ti akunong tan ni lanurtim sindong. Tiako minute ler pungunong Delhi nungi hilina ko sang yukba nga shitse. Tukwa ko minute ter pungunong spotlight sindong. Tukwa ko tasadang nung hindi kan sindong. Jara kunong tanabuba transmission shibangtse. Yamaji taunong asushi sinong tumdaran sin alitse.

0: awashika gama pensia uzirin malir. Achuda kar adamabu anukuka akizaguk. Kar adamabu ita ishiga. Misra kem junga akizaguk.
1: Nibu kang saksakanga zagrago. Saka merangza dina.
0: Ni shidi.
1: Hai ni.
0: Uda meranger bu danga jungrago. Menzung buba merajina. Demang merkba. Menzung hapta nung. Asin demang nung mim aliba induk zila. Iba ya telung merkba da shizaguk. Asir tema merkba.
2: Oh, na.
0: Hai do, ne. Telung merkba. Dasra bangla. Anuku nung zi maruk tia jam zila. Anuk dang sakar zi maruk ana. Mejiung dang maruk ana. Jiungur kalan anu maruk ana. Asir mejang ziba mabang nung maruk ana da jam zi.
1: How aji kanga da junga. Saka ni bu zi jam zi ya kanga da saka mai bilir merdo. Aji ni sungwa di jim de zi na.
0: Udang jim de zi ago. Aji na. Asin da tuluga gita lir. Asin demang nung zi beria li nung dang anama lir. Asir asin tegep ya sisa lir. Demang nung zi beria maliba ajanga. Dasidak agi yak da meneper asir yak da asin tegep ya na he. Atsi dina dan zi dambura maigam dak zirari.
1: Aji asidak anu. Ajim zi
0: ajibu. Aido zi ji beria jimang ma. Demang merkba. Dasira bi demang merkba. Asin demeget merga ayubadang ajazaguk. Mejiungdang asir jiungur kelen. Asin deka asir debang jung jung asiduk zila. Da asin nungdang da sidak nungi kemzika li zi.
1: Hau na aji sidaka. Uda aji merang ah temangdang anema li li bu. Uda merang ah zija jimza di aji naitang rasa aji zang amada dara songdo.
0: Aji sidaka go.
1: Hau.
0: Dasir bu tanabuwa meraji na. Sak salam. Asunuk ajaki sak salama alizia kanga tungdibang asir nungdak. Asunuk mageta kichisa atalugur idamja mateta alizila. Asir asunuk inyak sangshi jimbi shine asir debi lemba ajak nung sak salama alizila.
2: Hau ni shitakago.
0: Kudang zibazilama alidir memetiti mashimalo debi lemzagi asunuk mulungjang asungzi. Asir bu asunuk ji bila melita zi tadi.
1: Oh, na. Lai shiba nung, wujing nam ne mulung jang nung, talidak tak zi da shiba du. Aji aga aji aji.
0: Aido, aji ado.
1: Hau, shi tak aji.
0: Anu na, tang asin jak tang gaji atalukur, asir gaji lir. Iba nung ji damalung aga zi zi la. Gaji ba sira, disi iba ji jugu mi ba maru zi asungdo.
1: Ada adi.
0: Asir bu anu, daru zi ji anu mataluk. Zibazilma malitza dama anabdang sakar anuku tenzika maudang zengramdang sarasa dama tana anuku ya kichisa inyak zida rinama ayuzi. Asir yamaji anuku ji jajanung asinuk dajang zik ayiga angu zadi.
1: Aya, aji udang nayashibaji shidaga kichibasira anabdang sakar aridaba surjogar tanurdam misira ginungbu jiyongdak zir iskuli yoga. Office yo korbo ka janakla makai ta jaga mami sa kazir ber sangdu ya uda
0: ai doe uda talisa asunuk de zi ga ji sak salama ren mali zi ji kang anung da ga go
1: au je
0: ano na
1: da
0: sembu ba miraji meditation da siba ya kang adung di bang ago
1: au ni au ni
0: asunuk an mali zi adma chung zi da bu bala la nung da ga ya ma ji asunuk dukuluk shi sa zi tna Anamali zi nung dakar.
1: Hau ni.
0: Nai anuku nung minit ter bungo nungi mitzi dashi asin sasa bendanga agaja bi shisa zi asir dukuluk den aman zila.
1: Ayya ma.
2: Hau na, uda tijak tibang shidok zi mabanga mongur nung kuda.
0: Ya ma ya di he. Mabangji asinukidang amshir. Tang ni ashiba amaji iba bendanga agazibak ya anabdang misira nikungdang inyak nung tajungba. Saga na mabang mali nungbu minit bungudang inyak nungbu kanga chungza
1: aya kanga chungadang angazga rodargo anu mani ni xiang ni uda minit mitsi thir bungoda ja mas yong uda minit bungji na samrang dang za dina
0: ai doi aji si da go ni udang mat da libo bo aji za go no
1: ai ni hai ni
0: anu bizbu ba miraji na asen de mang an mali za de ma gji sa aji gmdanga asir si sa dang aji zla
2: Yama,

0: Ibaya Akashvani Mukukchung Asnuki local talent Sunung Angashugu Tang Asnukten Miri Kahani Sunung Tenzaker Asir Murnin La Changa Shilamakiba Asnuki Angashitse
1: Tamasa Chaktangi Sukrista Tamim Salam Tulopener Error Iba Mahong Kadulua Sushi Tsurim Tinanga Sanger Katinang Marnin La Sangrami Katakamnong Mapa Inyakpa Yeri Bakum Sakpay Nang Jai Kadang Lir Sakani Tanil Asunokden Sangrami Nikuta Aja Asir Tanil Kubat Jinjang Nong Lir Iba Inang Tatsala Asunokden Lim Satunir Tanura Sadang Nungi Sangrami Nikanga Dami Ma Arubat Tanur Kalias Ke nung takpa ke takin ba ajak tsungremi mo bang shitak nung mua tsalen aniba. Hau, miim chirang sunung jay aiben tsungremi mulong machi tsisa inyaka jimbya jaja aroga tsungremi ni kudang amaduk tsu. Ke tim tim asir ke tiari tsungrem tiari nung takpa mo bang ajak nung bayi ni yariya mi maru. Asir iba mo bang nung tsungremi yadashi mi berna. Tsungremi yadashi kumzakarna da aibin shi sadangar saka tatsika lirbuwa no tsungrem damiyemji amma dukwerdang bi mulongba nung dang jaja aro. Saka kudang ni glas duku nung liasi iba mabang nung tsungremer da java ula changja anga dita ni ke takam tsungrem nan binanga akatsu. Iba salanji liya aro dang. Tadi dang pa palala asir tenuk dang pa palala ayi kadang Kitang ki pungnungi tan sakar glan atyanu metamar nungi ayi kadang arwa liasi. Ayi bin tsumrim dang rasa liasi. Ki buba kichiba yamayi kadangi timdim arwar. Ni na tan zaksa. Mulung dat masu nu da ayi bin tsumrim dang rasa liasi saka. Ibang mabang nung tsumrimi ka mulung chang nung ulaga ajang ajimbi baji. Ni tamang tindangar. Ni tamang tindangar da ka mulung chang nung ayi bin ibaji. Arwa liasi. Saka aiben iba tamangji dendangar da anga ditaka aiben imbas lima aiben sangram dang rasa liasi. Yamaji aiben sangrami ke takam nung mapa inyak paji changjar sangrami muatza paji changjar saka anu aiben tatsuba palala nam kuk takza

0: induk chila iba janga an ki tolong nong talam dalila maruk tak chese kyujin demje rabrangsha raksa zelira yang lu shizela an ki temagat nong nala chunga agaza zela iba janga ch ma changdan ze asher tsiya telungi maicha ninang singsang ma jong chu tak zra sinong ninang box demje rabrangsha box ponglang lenje mrakta ninang disbi chunglo ch asher anata jak nongi kamza gayu ch aduma ninang box yanam akam agaza zela ninang amanda galiba tung shi temagat nong ch ayoba che mrakta da ayu zela iba janga meja damji ninang box longi maiza dadamsa aloi mada madama chang sang mabung dan dakza alo mabaran inyakim tadu ba abunsa rajama angutsa adama mobile application mektot app ajanga asnok district telong dat nong chang sang mabung dakza aloi ba inyakse tadu ba agatsa badan anugusha mabung tasa zaknong chang sang mabung adalok chuba sangdong mada dakse asar idam mobile applications chi Google Play Store masara App Store nungi download sir amshi za ajungsha aloi madam adama changsang mabung dang za lesson sir matsa jangna chu yokpa yum ya asar kisi shiru ro anabaloyim mere chima ali chu yokpa osang ya KVK mogokchung nungi lir Office of the Mogokchung Municipal Council Mogokchung Nagaland achanga Shishilam Badam Asushi Chinjang Talamsa Yamaya Gajalir Sangmuk Kejinung Tir Full Copy Kejinung Sintinam Carrot Kejinung Sintir Motor Kejinung Sin Nokor Chinga Kejinung Sin Rokor Nolkol Kejinung Sin Lir Palak Kejinung Sin Nokor Komarja Kejinung Sin Simmer Parwal Kejinung Sin Rokor Squash Kejinung Sin Simmer Pengana kejenung sun lir, alu kejenung sun macer bungo, bias kejenung sun lir, loson kejenung sun noglangga sertanam. Rohomas, Pangach, Mereka, Aser Toli kejenung sun noglang anana, Thailand Makor kejenung sun noglang anasir lir, Kongsha kejenung sun noglang bazu. Proiler an, Takam kejenung sun noglang kasir cukur bungo, Lapsar kejenong sun nuklang anasir lir. Akshi lapsar kejenong sun nuklang asam sertanam. Poknong kejenong sun nuklang anasir natir. Tukulak masirat datsang kejenong sun nuklang asam sir mutsu. Asir takam wholesale kejenong sun nuklang anasir tukor. Nashishi kejenong sun nuklang asam. Poknong kejenong sun nuklang anasir simmer. Asir tukulak. Takap masyarakat tersang kejenung sen nuklang kasir ter da alija.
1: Ibaya agashwani mukukchung asnoki aluyumar ula senung nung marlamba ayra changa shilam akiba angasyuku manani meren jamira changa asang sang akamli da asaba album nungi kankaran ba angasyitse.

0: kibung tam ai ga anoku sia ajia chamzi kanga tim thamang ngotata lidaber
1: ni
0: ipa ama thya kanung kibung nong i achimer kalira kibung thya ji aya tai thyai dang ayer
2: chedang
3: nang chida ga ji
0: idum kibung tam dang mas saka kibung ta chung ai ga i achimba changa tapna malir asur kibung chinjang tejak ni mawar
2: ani
0: i chimer kibung nong i tanur da chunga kutang ma tokar Asir parlok tiya sushi tepilamzi kipung ka ama akumir. Anungchi iya chimbaya lok tiya sushi tashitak tamachung kinsir ama katang lir. Iya asintam mga tama tachung mas saka mim poison katang lir. Iya achanga asin asushi kajya tachang zakmakatsir. Ipa mim usit amshiba achanga asintam mga nung timtam atok takziba kart nam satup nir. Tamisin tashitak. Asinok ajak ibaji mada datang liar. Ia jemba ajanga temesin raksa takzir, asir temesin awakar. Anu, temesin ji raksa wakalitang anu iji mani ni jemra. Temesin tashidak ji tetia sushi tarak tamajung kama akamir. Asir tetia sushi temang nung tim tematuk takzir. Nisung ji talangka meli jondis aki shirangar, asir temang nung tashi maiti akamir. Tia makar bu, tebuk nung tzi ziner. Asir, anu tia makar bu, internal bleeding asuba. Tepang nungi, asir chan autak nungi, bleeding asir. Ia jemba ajanga gastric da shidak adukar. Asir asin nuk ajak ima da liar. I titi jemra tepang teruk gastric tebukpuk asir tar tem rongsar. Talisa gastric tebukpuk arungar asir kumu. Atuk tak sir, kubatang ulcer dah ajar. Tiap makar bu, gastric nung cancer dah sitak akia tongar. I acanga tepang asir teruk nung kumutang mas, saka cancer dah sitak aki tong tak sir. Tukuluk nung, i acemer rata mata ba asinok acaki medalir. Ipa i tukuluk nung tang shiba acanga lir. Memory loss, amatuk pa, sisas. Acema akemba asir suar ama kematuk pak ya tukuluk nung efek asba ajangalir. Ia cemer tukuluk ya tangar dang nungi tilapa alir keciung ia ki tukuluk sir takser. Asir aji dang mas psychiatric asir psychological tashitak depression ama mesra lang pisa sa asba suicide asba ama tashitak psychiatric tashitak. Iban dah tashitak cendia tukar. I ajanga asin temang nung tungtibang silam kubatang pancreas tajar ipa jia raksa takser. Kudang pancreas nung timtem tungdir kecia akia mesengzak ziba tebuk nung tashidzi pain atong takser. Pancreas titi asushi raksa zira diabetes tashitak aki tungatukar kecia sir asin temang nung chine sugar ya pancreas nungi atokpa insulin tajar ipa jia jangang sugar ji. Temang nong normal nong user. Asyibah agi i ajanga high blood pressure atau takser. Aji dang masu stroke asir temlongjang tak sitak agi tong takser. Tiap makar bu i ajemba ajanga bi melongjang temlongjang heart tulu kema awaker. Kupatang alkoholik kardiomyopati ta ajar. Iba tak sitak agi kutang tongdir asin melongjang tak si maiti akumer. Kupatang heart failure, dajar. Asir iba acanga temang awakar, tangu mesasi didi. Tim temer, asir akata temang wakasirangar. I acanga tiz asir terit tashitak atok takser. Asyiba aki, i acemer terit tangar tangnungi tashi maitpa alir. Kupatang osteoporosis, dajar. Iba tashitak acanga titi teperam asir asir ayangar. Asir tia makar bu terit melamela setangar. I amshiba ajanga tizi nung timtem atok takzer. Asir iba ajanga titi titzeng tepen ayang takzer. I amshiba ajanga immune system. Kupa ajanga asin temang anema yutzer. Iba ya tashi maiti kem takzer. Asir nisung ka ji. Yimra asir infection amala. Tashi taki melamela tang tong takzer. Masisa alir titzer kati i amshira. Lai pena alipa tanur tetia sushi terak tamajong kahama tashitak jendi aki tong takser. Kupatang fetal alcohol syndrome da ajar. Ipa tanur ji

0: lok si sa zinong tangar mabushir asir tamang nung tashi maiti tashi tak chendiya ki atongar tanya asang kibong lano ay ka tanur mali lir ipai I ajang asid tetsir asir tupur ka tanur angunz asushi pi tamang nung mitsi hormones chong alizla asir I tithi amshiba ajang a itam hormones acem takser kuba ajang a tangur mangunz sa kam takser zago I ajanga pi takam nong tashi tak chindi atokpa tangmas saka kipong lokti aroko nong timtam manga tetap draksa chindi atok tak sir. Kipong nong tepen lama lir asir kipong chinchang kutanga tajak ni mawar. Kipong ay ga nong palaba divorce asiba ibaji atok tak sir. I ajumba kipong nong I tanur tajunga kutanga matokar. Tanne tensa nong lanur ai gati high school asir college nong azangdang nong I achim tensa ipa ama ya tang memelin si lira mabang talanga meli asinli manong tepur asir tetsir ar si kam semer nong I lir asidang nong ibo tamisin tashidak aki tonga siyang tepsi ipa tamis ba mim nong I chinpua aliza sushi yamtin aruku asir alima katang sir kalim ilong jamer tamzang tachong yang lozila itam ajak liaka tong tibang tibaji Nisung siai, ipa mim osunungi jenbua azoka nizla.
1: Ya, hodang. Ia jenba janga tashi takpai kaya tokor da memeda dasa tu ya.
2: Hauda. Hauda. Tanah sung. Ia jenba demi aiga. Ya, meda dang. Memory power loss asba. Asir anu. Tukul nungi fix sir ama dang sinza sebung wangur ya tanah sung ya. Jimbi sinza hodang ama tarar dang wangur ya. Tanah siji, ya guda sir. Asal baca, udah cara jenis ni ya.
0: Aujah, aji memory loss asal tukul lok nong efek asal baca nangji asal nong jenbi arogo. I jenmer kaji, jema liak bayi kudang ajung mana dang macam ni anu dia. Temang tua ki I tu mesir. I tangji ba, ulda bulda kama, ba tu suar mak kama tuar. Iba tangji withdrawal, dajar. Withdrawal. Asal, anu, iba ni sung tua ki. I cuma kemai ka, kudang cuma ada lidir. Cukup patu, I tu cuma tejam. Cukup patu tetiak tema tu ke lokong cukup efek circulan. Pai cukup, kudang memory loss satu ker. Pai kerja ambil film tejer. Asal kita ti la tu inyak si, tinyak si tahu si ajak amar bay. Tapi itu mea, I ajam tang tung tibang sa asal nuk temang nung vitamin ka. Kuba dang vitamin B1 dajar, iba dang di thiamine dajar, iba thiamine baji kanga cuma kamer, ijimer tak ya. Asal iba thiamine je acem baji lagi, toko lok nong dzinong orta si media kamer. Ta asal baji lagi iba nong aiga, iba la memory loss sama la asal kuba dang sugar kama, sinzer. Ta iba la jadi je.
3: Kau cungur je.
4: Ni apa sih nanti? Di acem baji kanga, tumbuh nong cang tashi tak, atok pain tang,
3: atok pain tak sinar tu ya.
0: Iba jiu tang asal nugi anu cembiogo. Saka asyba agi, iya cemba janga asal nugi temisun raksar tang filmer. Saka iya cemba agi tesis nongar raksar, toko loka raksar asal bu temlongjang tung tibang sa temlongjang raksar dasar ya. Iya cember ka kudang cukup cema delitir temang nung vitamin nongar memberi agam memper nugi iya cemba dogi jitu mujung I tang Kazerang tu,
2: kita
0: ini tu kita sedia pernah tu juga asal nugi cembi bama temang nung vitamin nung memberi ya kamer. Asal temelung jang ya pa anemalisa temaji vitamin nung dengar temang nungji. Ta kita apa baji memberi kemudian temelung jang tak sih tak dengar. Asih bama tu iba tangji alkoholik kardiomyopati dajar. Asal iba tak sih tak cik kita tung dir temelung jang tak sih tak tu pa tak sih media kamer asal di sung tu juga. Tang aku mesti sihat di, tu ko nong bangzi, aku nong ama mauzi, tu zong tu pun awakzi, asal kerja macam ni zi, asal temang wakadang, tang aku mesti sihat di tang siang atau ker, iba tang siang hari ni ada ajar na, dah iba baca dia je.
5: Aku tang tanda sung, alima ya aku tang ribang dia, tak sih tak cinti tang dia na, tapi aku tang asal nong nampol demi kanga cibu baju cancer. Tapi tak, tak sebab ya, ngah cipul na. Asal, naik cium aku, dang I ajang aku iba tapi tak je, atukar. Dan naik, tahu dang iba nu ikam sekali ni jadi susu na, udang aku ni lembangkar. Rajin masih tak senar je naik.
0: Acha, I ajang bat ajang.

0: Ibaya Gashwani Mukukchung Asnuki Atu Aira Changa Kenadan Banga Shuku Manani Lanutum Snung Nung Akang Tumbar Society Achanga Shilamakiba Snuki Angadi
1: Aya Tana Nanabu Utsu Pundang Tukandu Labukali Naya
2: Hauja Kinganang Ajuda Raji Anuku Asimbizip Pintinayuba Achak Tuksuk the Baumunze, Largitangi, Aruaduya.
3: Arung, Nisungu young lawyer. Clemmy mina, Kazizadu tanabo.
1: Hi, Nunukia, Kuma Pilimarang, Nibutanasung Tanur de Miabu, the Sumanza Gago. Akum Tupu, Ubangzuk Bakjinjang, U Tamajung, the Bangmazuk Unsara. Anukubiung, phone for Nung Damana de Beralier, phone Malinungbo, Takamili de Zamai.
2: Shidaga. Ni gaja metinzuk ni liasa saga tinzaga dugorji ni alangka udang shidi kene tupur janu kadi aya baje gum dirana dirasim kanga se jamai tanur jagi tizji tangar din chimbi dang tizdak michinukja nai de chimbi da gaja akam zubu msayu ashi asir iba a chakji tizji english michinbi tpa aki aya tmiyem tsuga tizji skula mazum Saga large nurdang chungurbu da pilama la kaba rungsin a chak pindanga gaja singdakse Saga tatum nungbu la tia yamachiang kumugu Asnuk mabang nungbu tsiraburi kendang tinak agir brangzaka yuk nung asin purabuji a chak tatum kumialyase
3: Shidaka uji shidida sira tsirabur akam tsububaya ganga satung dibang Asnuk kichi kumaka liaga Asnibu yamia awashi Asir asin tinyakzi mididaliasi. Ki mabasang asin shilumbu achak mabang shidakno inyaka liya aro. Saga tanida nurdum yakibu ki awkzibu dukzir bi bi jiyongba awsuang mishidukdidir.
4: Ni lanuwa asidangbu ke zirabur kanga sashiba adama kanga nimnuma liya aro. Saga barnuk tazukba asir desayuba tachunga ki tanini iba chinjang tachung tungdida liyar. Asir tanabu parnuk asushi ke akam tsupu tali ulua agamer.
2: Aido, niya pilamdidir. Ujalai ni mits tuishi ni mui tangai gaza ubai ni sing aki kanga mujungi mirinshi. Asir kunda junga nimnima jiba kazi. Saga iba silinbu ni timulung tali agaja miranga kata zingba watang nung zingaru. Asir tanabu ni mapati laka nungdang saga ni buksing atita alir.

0: Saka tanda sing yapu ribrang tang ang chu. Tsira puri yang tanurji tay yasu yung panuk pu tang akamer len sayu tsubu pung mang.
1: Acha do ni sa ni da mabang a chak nung ni asir ni atumadang pilamba. Internet ji bar takam achunga ama tilatari a chak internet nung inukar asir kutang takitsu okar shira chasya dokar. Parnuk tang tumilin shi tsu kar shidang ang chu. Hindi film nung bom ali nung rimpanga mi ma yutsu ba amato akamer. Kutang achimtak tsu asir kutang apok tsu shingaya mamadit.
2: Ibatan kalimi parnok jimbi shinu kung nung ipanir ara jimbi rang ayaya. Ushi tamachung jimbi ziya kanga bongba bongba gaja tatidak tsu makaidang jimbir. Gam tuku ter tanurdam da shiagi ni kolish nung azangdang anga shiba ushi dumdu ayong ayong a jimbi rako.
0: Anu tamachung tiba kaji parnok tanga tutpa nung tamarok mali kanga lanua sidang kichi sarina achak angu anga zak asir anga shiadukji kuda sidze. Parnuk putu kanga tia maka da shi zidak alaka asini kichi shidetze. Ibadan kalami, internet gogoli tamshirji dain ase tanur mirpranger.
3: Kanga shidak shugu nai, achangju, chugu tzirabur damji tanur kubok nung angalir. Asir parnuk tang asungdang tziba jibu tukzir, takang tang akangir asir uzungdang akazir. Tzirabori anubaluba parnuki mangadadir, riprangangju. Asin tzirabori, ane pungi sagar, jiong tzirinimer mabang shidak nung iskuli yuk. Saga jirnurdum, tzirabor dimdum mangaditi, da shimangar asin ngasangadimer.
2: Atangji, asin subalibay dila akamzi, ajimaluzi, dindang dagamalizi sayo. Asin bu, imsi yimbong, utsila, ubula nungur utsi, asir bu ibadin kalimi, dolok balala dolong jem nung asin uklia intit. Saka tanubu idem ajak yang miyok deba dugugo. Asin tunurdum yagibu bi tizu ushi dashi mejimbi deba din saka rukuni.
0: Amalidip da sibayabu pungmang nunga mupungbang li. Nai tanur kardang mabakar inyakzi siangju. Ka misira ka unung ammeter parnuk mazung da ashizi. Saka parnuk po Instagram, WhatsApp idem amalanung mazungi amshir. Kadi kadin uratipzi. Asir tuktip tzi jibu parnuki tichang raba.
3: Shisa tzi tzitza, yimmea liba liru tzitza, dachung machung bintang tzitza, dira da tzi aki anunga lira. Tan budu danurdamya, dumulongshi, tipilam tzi kurit, dinyak tzi, zirabur asir dainim akam tzibu aga tzitzi, itimya gitja chinchang mali parnuk tindak. Achi sirano, zirabur karibu, Demiyam dinang amir jir nurdam demilin siya makatsir.
1: Na, tazuk ba u, di mi ayuba yimiyadam. Tani lanu putu asushi, urin tamachung ka amaydang kamatu kogoya. Sashya jimbi nung parnuki sinsama saja, misira asirnuki parnuk misinmitir amaydang pilamir. Saka parnuki dang itim darziba demya, mulung sinzi tachungi akizik titra, parnuki shisa titsi, Itam achakya parnuk achungzi, shisatzi tamachung nungi kumzikzi, asir asin chinjang yanglu shizi atama tang ta angatata aruzi.
0: Shidaka ni, tanurka timitim shiyakidang anidit nungbu, ba misira la taruzi chinjangji ayadai tiayayizi. Saka, mitim shibatin mabang shiya asin takinibatim nuktangzi ji kangatungdibang. Anaya liru mitima auzi tani tinsa nung rungdak nungdakka kumugu.
2: Aidu, asinuka kengkenbu mitsidaka alanga arugu. Saka asin zirabur udi uya nunguri asin lin anya arugu asirtanga yamaydang arur. Saka tani panrugi zirabur asir taindamdang nungi internetji dimadiba mindun nung yuzir panrugtaka malir. WhatsApp, Instagram, YouTube, Games, balala idim yagi panrok takam, shisatzi, asir anima alibang raksatzir. Gacha tajangzik tulubu magatzir ago.
3: Ni kengkambu simanga pilamir. Tane budu danurotamya, kudang panuka kipungkama, jurnur arudang, gachi kumala nisong misira, zirapurka ama alizi. Yamaydang alinongbu, bar jirdam, dang gachi yimya, gachi subaliba sayuditzi. Bi sasa ang, mangatit, matung, Mangazuk nung, tanurdang, gaji lemsa adepsi.